Oktober. Jangmen. Zhenzhen. Wangke. Wanaka. Wenchen. Beshi. Devesa. Andasa.